0: tapi...
1: Ah, sudahlah Zaid, aku mau pulang, makin lapar nih. Dinda, ayo pulang, abang sudah lapar nih.
2: Dinda ambil uang jualan kue dulu ya bang.
1: Aduh, pasti lagi ngumpulin uang receh lagi.
2: Ih, bang, dari uang receh ini bisa pakai untuk keperluan kita, bang.
1: Iya, iya. Bunyinya juga nyaring, cling, cling, ha.
3: Eh, Bima, kamu tuh harusnya bangga punya adik seperti Dinda. Rajin berusaha dan hasil tabungannya sudah banyak sekarang.
1: Alah, Pak, paling uang recehnya cuma bisa beli jajan saja.
3: Loh, kamu tidak tahu kalau adikmu sudah daftar siswa prestasi di provinsi. Dia bayar pakai hasil tabungannya loh.
1: Tuh kan, apa aku bilang? Sudahlah, kami pulang dulu ya.
4: Sesampainya di rumah, Bima terlihat kesal.
2: Bima kenapa? Pulang sekolah kok cemberut?
1: Gara-gara Dinda, Bima selalu telat pulang. Perutku sangat lapar.
2: Dinda kan tunggu uang hasil jualan kue dulu, Mak.
1: Nunggu uang receh itu kan.
2: Bima, dari uang receh yang Dinda kumpulkan bisa beli keperluan sekolah dan SPP kalian bulan ini. Bahkan Dinda juga daftar siswa berprestasi pakai tabungan dari hasil jualan kue. Bahkan uang jajan Bima yang Mama kasih setiap hari itu dari hasil jualan kue Dinda. Bahkan Dinda tidak jajan, hanya bawa bekal dari rumah untuk menghemat. Jadi harusnya Bima bersyukur dan membantu Dinda juga.
1: Oh, jadi begitu. Duh, Bima jadi malu. Maaf ya Dinda.
2: Ya bang, jangan suka marah-marah lagi kalau nunggu Dinda pulang sekolah ya bang.
1: Iya, janji. Eh, kalau gitu Bima mau ikut jualan juga deh.
2: Kalau bang Bima jualan, nanti hasil jualannya tidak buat jajan kan?
1: Eh, kamu jangan usil ya. Lihat saja nanti hasil jualan siapa yang lebih banyak.
4: Sejak saat itu, Bima mulai memahami arti uang receh yang membawa manfaat. Bukan hanya sekedar alat tukar rupiah, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa dan memahami perjuangan para pahlawan.
2: Demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi dalam program Libur Sekolah sama saya Sangke dan Kak Nurul, dan juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjutkan berbincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi?
1: Seru dong.
2: Seru dong Kak.
0: Menurut Rania dulu nih, gimana ceritanya tadi?
2: Ceritanya tentang si Dinda, Dinda pokoknya hebat banget. Dia membantu ibunya jualan, dan juga dia bisa memberikan uang jajannya untuk abangnya.
0: Oke, kalau menurut Raisa gimana?
3: Ceritanya seru ya Kak, dan kita juga bisa ambil hikmah dari cerita itu, yaitu kita harus

0: hemat dan bersyukur apa yang diberi.
1: Iya, betul banget. Oh iya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh loh kak. Keren kan kak?
2: Iya, keren banget. Siswa-siswi dari public speaking Kafis Aceh kan memang keren-keren ya.
1: Iya. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tema kita, jangan pilih-pilih teman. Kalau boleh tahu nih, selain sekolah, apa aja kegiatan Rania dan Raisa? Boleh dong ceritain, dimulai dari Rania dulu ya.
3: Kalau tentang kegiatan di sekolah sih, Rania saat ini di hari Senin jadi paskibraka untuk upacara di sekolah dan sedang seru-seruan ikut latihan pramuka.
1: Kalau Raisa?
4: Jadi Bang Sangke, selain sekolah, Raisa les public speaking, les modeling, les bahasa Inggris dan Arab, serta les piano.
1: Wah, keren banget ya. Ya, Rania pernah juara lomba pidato ya?
3: Iya.
1: Kalau boleh tahu gimana tuh pengalamannya ikut lomba pidato?
3: Awalnya sih deg-degan dan gugup juga karena takut salah dan lupa. Tapi alhamdulillah karena doa dari orang tua jadinya mendapatkan juara satu.
1: Wah, keren banget ya. Gimana tuh perasaannya waktu itu?
3: Deg-degan banget kak.
1: Iya. Nah, kalau Raisa juga pernah juara lomba fashion show ya?
4: Iya.
1: Gimana tuh pengalamannya waktu ikut lomba dan menang? Ceritain dong.
4: Dulu pertama kali ikut lomba fashion show, Raisa belum tahu tentang koreo dan teknik catwalk. Jadi saat itu Raisa belum rezeki. Terus coba lagi di lomba kedua. Raisa belajar dari pengalaman di lomba pertama dan kedua. Belajar catwalk dari YouTube. Alhamdulillah Raisa dapat juara 3 dengan saingan anak-anak sanggar lainnya.
1: Wah, alhamdulillah ya. Terus waktu Raisa tampil itu kan banyak diliatin orang ya. Jadi gimana cara Raisa supaya gak gugup tuh?
4: Banyak-banyak latihan kak. Kalau kita sudah kuasai koreonya, kita pasti lebih percaya diri. Dan kalau sudah percaya diri, insya Allah gugupnya juga hilang.
1: Wah.
4: Walaupun masih gugup diliatin orang, jidatnya aja kak.
1: Oke, keren banget ya. Baiklah, tema kita tadi kan jangan pilih-pilih teman. Rania punya teman tidak?
3: Punya dong kak.
1: Kalau Raisa?
4: Alhamdulillah Raisa juga punya banyak teman kak.
1: Kalau menurut Rania nih, apa sih arti teman itu menurut Rania?
3: Teman itu tempat kita berbagi cerita, main bersama, seru-seruan bersama, dan membuat hati kita jadi senang.
1: Iya, kalau menurut Raisa?
4: Bagi Raisa, teman itu tempat berbagi cerita, pengalaman, ilmu, suka dan duka.
1: Iya, betul banget. Rania banyak enggak temannya?
3: Alhamdulillah banyak, kak.
1: Kalau boleh tahu, apa nih hobinya Rania?
3: Paling hobinya berenang, menyanyi, membaca, dan bercerita.
1: Wah, Kak Raisa hobinya apa?
4: Hobi Raisa modeli Bang Sangke.
1: Wah, keren banget ya.
4: Kalau Bang Sangke hobinya apa?
1: Kalau hobi Bang Sangke sih bercerita sama menonton TV. Oh ya, pernah gak kesel sama temen? Raisa dulu deh.
4: Pernah kak.
1: Biasanya kenapa?
4: Kadang mereka asik sendiri dengan teman lain yang kebetulan hobinya sama.
1: Ya Allah. Kalau Rania gimana?
3: Terkadang teman suka usil. Misal makanan diserobot karena gemas dia nyubitin. Dan terkadang ada sih teman yang ngambek karena terkadang gak ikut main.
1: Ya Allah, sampai dicubit gitu ya. Terus kalau teman kau punya hobi yang beda sama kalian, masih mau berteman tidak?
3: Berteman dong kak.
1: Kenapa? Dimulai dari Rania dulu nih.
3: Karena setiap orang punya hobi yang berbeda. Malah seru juga kita melihat hobi teman. Nih seperti Raisa, keren banget punya hobi menjadi fashion show.
1: Iya betul banget. Kalau Raisa?
4: Hobi itu kan kesenangan seseorang, kita gak bisa paksain.
1: Kalau kita punya temen nih yang pendiam banget, gimana sih cara kalian ngajak mereka bermain? Dimulai dari Rania dulu deh.
3: Pertama-tama disapa, diajak ngobrol, diajak main, atau ikut kantin bersama.
1: Iya, kalau Raisa gimana?
4: Langsung diajak aja kak, kita libatkan dia dalam permainan. Ajak dia ngobrol biar dia merasa nyaman berteman sama kita.
1: Begitu ya. Kalau misalnya nih, Rania sudah punya teman, apakah Rania masih mau berteman dengan teman-teman yang lain?
3: Mau dong kak, punya teman banyak itu seru sekali. Kemana aja kita pergi atau duduk, di mana aja, pasti punya teman ngobrol dan tertawa.
1: Iya, betul banget ya. Kalau Raisa punya teman yang gak Raisa suka nih sifatnya, apakah Raisa mau gak temenan lagi sama dia?
4: Tergantung sih kak, selama dia tidak menyakiti dan memberi pengaruh negatif untuk Raisa, ya tetap berteman kak. Mungkin hanya sekadar kenal dan tidak terlalu dekat. Intinya tetap menjaga hubungan baik tapi tidak terlalu dekat.
1: Iya begitu ya. Masya Allah, seru sekali ya obrolan kita pagi ini bersama penyiar RRI kita Kak Nurul dan juga bintang tamu kita. Tapi biar lebih semangat nih, gimana kalau kita putar lagu dulu kak? Supaya boleh. Sahabat pendengar kita makin fresh dan segar.
2: Boleh dong, boleh banget. Kakak udah siapin lagu nih, langsung aja ya kita putarkan.
1: Boleh dong.
2: Iya, selamat mendengarkan semua.

0: sebelum itu terjadi.
1: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Nurul, juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Nah, biar makin seru nih, gimana kalau kita main game dulu nih, Kak?
2: Ayo, Kakak suka main game. Mau game apa nih, Sangke?
1: Ini, kita harus jawab setuju atau tidak setuju gitu. Sesuai dengan pernyataan yang Sangke bilang nanti. Tapi nggak boleh lama-lama mikirnya.
2: Oke, siap. Kakak aja nih, kita berdua. Atau gimana nih?
1: Enggak dong.
2: Enggak dong. Bintang tamu kita juga dong.
1: Iya, teman-teman pendengar juga boleh ikutan.
2: Oh iya, teman-teman di rumah juga boleh jawab setuju atau tidak setuju, begitu ya Sangke?
1: Iya.
2: Oke, siap.
1: Pertanyaan pertama, teman harus punya banyak mainan.
3: Tidak setuju.
2: Tidak setuju.
1: Kenapa? Alasannya?
3: Karena mainan bukan penentu indahnya persahabatan.
4: Yes. Bermain tidak cuma dengan mainan, kalau saling bercerita juga lebih seru.
1: Iya.
2: Wow, keren.
1: Pertanyaan kedua, teman yang berbeda tetap bisa jadi teman.
3: Setuju.
1: Kenapa alasannya?
4: Karena perbedaan teman membuat kita banyak lebih tahu tentang informasi tentang hobi teman kita dan alasan dia memilih hobinya.
3: Karena perbedaan itu indah, Kak. Malah makin seru, jadi kita bisa bertukar pengalaman.
2: Iya, betul.
1: Iya banget. Kalau teman salah, kita boleh mengejek.
3: Tidak setuju.
1: Kenapa alasannya?
4: Mengejek tidak baik dan membuat hatinya sedih.
3: Karena setiap manusia pernah salah, maka tugas kita maafkan dan beritahu kesalahannya.
1: Wah, iya, keren banget ya.
2: Iya.
1: Pertanyaan keempat, kalau ada teman yang sendirian, kita boleh mengajaknya bermain.
2: Boleh dong.
1: Kenapa alasannya?
4: Supaya teman yang sendirian tidak kesepian dan punya teman bermain.
3: Karena mungkin saja dia tidak berani ajak bermain duluan, oleh karena itulah tugas kita untuk mengajak dia.
1: Wah, keren banget ya nih Kak, bintang tamu kita.
2: Iya, semua punya alasan ya ternyata.
1: Iya.
2: Ya. Jadi setiap jawaban setuju atau tidak setujunya ada alasannya.
1: Nah, sekarang Sangke mau nanya lagi nih sama Rania dulu deh. Seandainya kamu kalah lomba, terus teman kamu ada yang mengejek, apa yang Rania lakukan?
4: Kita biarkan saja, kita tidak boleh patah hati ataupun patah semangat. Kita harus belajar dan berusaha lagi. Kalau teman mengejek, kita jawab saja, tenang, tunggu lain waktu ya.
1: Wah, keren banget ya Kak mentalnya.
2: Yes, berarti menjadi tantangan juga ya kalau ada yang ngejek ya.
1: Iya.
2: Justru kita merasa harus mencoba lagi nih, melakukan yang terbaik untuk kesempatan berikutnya.
1: Kalau Raisa nih, seandainya ada teman baru di sekolahmu, dia belum punya teman, apa yang Raisa lakukan?
3: Pertama, ajak dia kenalan, kemudian ajak dia ikut serta dengan teman-teman lain. Misalnya, sama-sama ke kantin. Dan jangan lupa kenalin juga dengan teman-teman lainnya.
1: Wah, luar biasa ya, Kak. Nah, ini buat Raisa dan Rania ya. Apa yang kalian lakukan kalau melihat beberapa teman sedang asik bermain, tapi ada satu teman yang tidak diajak bermain oleh teman-temannya? Gimana tuh?
4: Disapa, diajak ngobrol, dan diajak main.
3: Ajak dia untuk bergabung dan ikut bermain. Temani dia agar dia tidak merasa dicuekin.
1: Wah, keren banget ya Kak, luar biasa nih.
2: Iya, ternyata punya sikap yang baik sekali ya Rania sama Raisa ya.
1: Iya.
2: Tentunya pasti punya banyak teman juga ya Rania sama Raisa.
1: Iya dong, pastinya dong Kak. Wah, gak terasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Padahal seru banget tadi kita ngobrol barengnya kan.
2: Iya.
1: Tapi sebelum kita akhiri, Sangke mau minta pesan dan tipsnya nih dari Rania dan Raisa supaya kita bisa berteman baik dengan siapa saja dan tidak pilih-pilih teman. Dimulai dari Rania dulu deh.
4: Kalau menurut Rania, kita harus bersikap ramah, jujur, tidak boleh egois, dan mau mendengarkan cerita teman.
3: Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan membeda-bedakan teman, berbuat baik dengan siapapun, dan jaga tutur kata.
1: Wah, keren banget ya Kak, ini pesan dan tipsnya dari Rania dan Raisa.
2: Iya, semoga teman-teman di rumah juga bisa mempraktikannya ya sehari-hari ya. Bahwasanya kita kalau misalnya punya teman, ya kita temenin aja semuanya ya. Kalau memang ada sifatnya yang kurang kita sukai, kita boleh mengingatkan. Tapi kalau memang tidak berubah, ya sudah, biarkan saja begitu ya. Tapi tetap tetap mau berteman, walaupun kita harus menjaga jarak aman begitu.
1: Iya, benar banget dong Kak. Nah, untuk sahabat pendengar, semakin mau bilang sesuatu nih, jangan pilih teman hanya karena dia pintar, keren, atau punya mainan bagus. Kalau ada teman yang berbeda, jangan jauhi. Kalau ada teman yang sedang sedih, temani. Kalau menjadi teman yang baik itu nggak harus melakukan hal besar, cukup dengan satu senyuman, satu sapaan, dan satu ajakan. Terima kasih kepada Rani dan Raisa yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita.
4: Terima kasih ya, juga Kak. Bang
1: Sangkei. Terima kasih juga untuk Kak Nurul yang sudah menemani kita pada program Libur Sekolah hari ini ya.
2: Sama-sama Sangkei.
1: Buat sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Saya Sangke, mohon maaf apabila ada salah kata selama perjalannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Ingat ya teman-teman, jangan cari teman yang sempurna, tapi jadilah teman yang membuat orang lain merasa diterima. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya yang selalu seru dan asyik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, berkat sehari-hari dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Dan saat ini kita sudah memasuki pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
2: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan

0: Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rosiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막.

0: kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go. Chika.
1: Kenapa?
0: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
0: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
0: Friendship goals.

0: Kesehatan Internasional.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Baik, berikan dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Persatuan Radio Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini senang sekali saya Dimas kembali menyapa Anda untuk edisi Minggu 20 September 2026. Tentu kita bersama hingga tuntas malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dialog di sore hari ini. Kita akan membahas tentang aduh sebentar ya, kita cek dulu untuk dialog kita sore hari ini. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang mengikuti dialog kita pada sore hari ini, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tentu kita sore hari ini di ruang disabilitas dan inklusi ya, peluang kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita sore hari ini berjumpa di program acara Ruang Disabilitas, dan kita akan membahas tentang peluang kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Jadi di sore hari ini ada dua narasumber kita yang sudah bergabung, ada Sarah Aprilia dan juga ada Sarah Aprilia SSI selaku peneliti FKM BKI YWU, dan juga ada T. Putri Melza Kamela SD, program manager FKM BKI YWU. Dan kita akan membahas tentunya di sore hari ini sampai tuntas nanti, pendengar dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan langsung saja untuk tanya-tanya untuk kedua narasumber kita, dan tentu kita ingin mengetahui sejauh mana

0: akses tenaga kerja disabilitas terbuka dan pelatihan keterampilan apa saja yang tersedia hingga bagaimana kisah nyata kemandirian ekonomi bisa terwujud. Dan kita akan kupas tuntas bersama kedua narasumber kita di sore hari ini di Forum Kesejahteraan Masyarakat Badan Koordinasi Aceh Yayasan Wahana Utama atau FKM BKAYWU. Oke, kita sapa terlebih dahulu untuk yang pertama ada T. Putri Melza Kamela. Apa kabar sore ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang. Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Oke, satu lagi ada Sarah Aprilia, ini selaku peneliti FKM BKAYWU. Assalamualaikum, apa kabar sore ini, Sarah?
2: Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah.
0: Cuacanya bagaimana di tempat kalian ini? Panas ya?
2: Panas, tapi mendung juga.
0: Panas, tapi mendung.
1: Iya, tapi sedikit mendung sih ini.
0: Sedikit mendung ya. Sarah di mana?
2: Ini lagi di warung kopi nih.
0: Maksudnya di wilayah mana sekarang ini berada?
2: Sekarang posisinya di Banda Aceh.
0: Di Banda Aceh, sama juga Putri?
1: Iya sama, lagi di Banda Aceh juga.
0: Oke, okay, baik. Kita sampai tuntas nanti mungkin sampai azan asar aja lah ya. Gak lama, sebentar aja. Langsung aja saya bersama Putri dulu selaku program manajernya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat program-program apa saja yang dijalankan FKM BKAYWU terkait kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Aceh. Silakan.
1: Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya T. Putri Melza Kamela, selaku program manager dari FKM BKAYWU. Jadi FKM BKAYWU ini sudah fokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Nah, FKM sendiri sudah melatih lebih dari 25 penyandang disabilitas, yang mana pada tahun 2024 itu kita bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Jadi kita mengadakan pelatihan berupa pelatihan branding suatu produk, kemudian digitalisasi, marketing, dan juga laporan keuangan untuk membantu para penyandang disabilitas yang sudah memiliki usaha. Kami juga melakukan promosi melalui bazar, pameran, serta katalog, dan mendampingi akses modal itu yang ada di Melabuh khususnya. Jadi kami menghubungkan antara keterampilan, akses pasar, dan juga permodalan untuk memudahkan para penyandang disabilitas yang memiliki usaha.
0: Baik. Jadi sejauh ini bagaimana FKM BKA ini memetakan kebutuhan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas dan potensi masing-masing juga.
1: Iya, jadi kami tidak menyamakan kebutuhan semua penyandang disabilitas, yang mana kita tahu bahwa setiap penyandang disabilitas itu kan punya jenis disabilitasnya sendiri, seperti itu. Jadi kita melihat terlebih dahulu jenis disabilitasnya, kemudian keterampilan yang dimiliki, kemudian minatnya, kemudian pengalaman, dan hambatan apa yang dihadapi oleh para disabilitas. Nah, prinsipnya adalah kebutuhan pelatihan ini harus berasal dari kondisi dan potensi mereka sendiri. Jadi kita tidak lagi menjadikan mereka objek, tetapi kita menjadikan mereka subjek, sehingga mereka yang lebih tahu dan mereka yang mencari solusi sendiri bahwa apa yang mereka inginkan. Setelah itu baru kita lakukan pendampingan dan pelatihan agar pelatihannya ini tepat sasaran dan memang yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas.
0: Baik, oke Putri, saya ke Sarah ya. Kalau dari sisi riset, bagaimana gambaran kondisi terkini untuk kerja penyandang disabilitas di Aceh, khususnya mungkin di Banda Aceh lah.
2: Baik, jadi izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya Sarah Aprilia sebagai tim researcher dari FKM BKAYWU. Saat ini saya meneliti kesenjangan antara kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada di Aceh dengan realita yang dialami oleh perempuan dan perempuan muda disabilitas yang ada di Aceh melalui community monitoring based SDG, Sustainable Development Goals. Lalu dari pengalaman yang telah kami lakukan, harusnya ketika kita menjelaskan kondisi akses kerja penyandang disabilitas ini, sebaiknya jangan dianggap hambatannya sebatas individu saja atau ada atau tidaknya lowongan kerja saat ini. Karena terkadang sudah ada lowongan pekerjaan yang tersedia, tapi belum tentu semua orang bisa mengakses pekerjaan tersebut dengan cara yang sama dan setara. Jadi yang perlu dilihat adalah keseluruhan proses seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Dari beberapa kegiatan monitoring yang kami lakukan, kami menemukan beberapa lapisan permasalahan terkait akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Yang pertama itu akses terhadap pendidikan dan keterampilannya. Karena saat ini masih banyak masukan dari masyarakat bahwa konsep pendidikan yang inklusif ini masih membutuhkan proses dan penguatan yang lebih dalam, termasuk persoalan sarana dan prasarana serta keterbatasan tenaga khusus pengajar untuk kebutuhan tertentu. Bahkan disebutkan oleh salah satu orang tua yang ada di Sabang saat kami melakukan kegiatan monitoring kemarin, mereka kesulitan menemukan sekolah yang inklusif yang sesuai, termasuk untuk anak autistik yang kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan karakteristik dari anaknya. Hal ini menjadi persoalan yang sangat penting pastinya, karena pendidikan itu adalah salah satu pintu untuk akses pekerjaan. Selain akses terhadap pendidikan, seseorang juga mungkin sudah mendapatkan pendidikan yang sesuai, tetapi belum tentu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan peluang kerja yang tersedia saat ini. Dan ini sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah dalam kebijakan Aceh, yaitu Kanun nomor 2 tahun 2025, secara eksplisit menyebut perlunya tata kelola pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Namun yang perlu seluruh sektor perhatikan saat ini bukan bahwa sudah ada pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah, tapi apakah pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan, potensi dan peluang yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.
0: Baik. Kalau terkait data atau temuan apa ini yang paling mempengaruhi atau yang paling menarik atau mengejutkan juga ini terkait hambatan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas?
2: Menurut kami, dari yang kami lakukan, hambatan ekonomi penyandang disabilitas ini tidak selalu karena mereka kurang terampil atau kurang memiliki pengalaman. Bisa saja mereka itu sudah memiliki kemampuannya, tetapi kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan tersebut yang masih terbatas. Hambatannya itu bisa saja berupa akses informasi lowongan yang mungkin tidak aksesibel bagi kebutuhan mereka. Kemudian transportasinya, lalu tempat kerjanya itu masih belum aksesibel. Sampai saat ini kita dapat melihat di beberapa sebut saja kantor pemerintahan yang sangat tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kemudian juga ada stigma dari pemberi kerja yang menganggap bahwa penyandang disabilitas ini tidak dapat bekerja secara optimal untuk program mereka. Bahkan akses terhadap modal usaha bagi penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha juga menjadi hambatan tertentu. Jadi ketika penyandang disabilitas belum mandiri secara ekonomi, sebaiknya jangan langsung melihat bahwa solusinya hanya sebuah pelatihan. Tapi keterampilan memang penting, tapi membutuhkan akses terhadap modal, informasi, lingkungan yang mendukung, serta kesempatan yang setara untuk bekerja dan mengembangkan usaha mereka.
0: Ya, benar. Nah, kalau terkait faktor apa saja sebenarnya yang paling mempengaruhi keberhasilan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan mungkin yang layak begitu?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar-dengar jelas atau tidak ya?
0: Terdengar.
2: Oke, baik. Karena lagi ada ngaji sedikit ya di lokasi ini. Ya, jadi kalau misalnya terkait faktor itu, sebaiknya jangan dilihat dari satu faktor ya untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak. Pastinya ada beberapa faktor, yaitu pendidikan dan keterampilan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, dan juga ada informasi dan jejaring. Jadi penyandang disabilitas ini sebaiknya lebih aktif dalam berkomunitas, karena bisa mengetahui peluang dan terhubung dengan dunia kerja yang nyata itu dari jejaring yang baik. Kemudian juga lingkungan kerjanya harus mendukung dan aksesibel, karena kemampuan seseorang juga tidak akan berkembang secara optimal kalau lingkungan dia bekerja justru menjadi hambatan untuk dia sendiri. Di sisi lain juga keluarga dan lingkungan sosial juga tidak kalah penting, karena keputusan seseorang untuk bekerja dan berwirausaha seringkali dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Jadi menurut kami, kami tidak hanya bisa mengatakan bahwa penyandang disabilitas harus lebih siap bekerja atau harus meningkatkan keterampilannya, tapi persiapannya itu harus berjalan dua arah. Baik itu dari individunya sendiri maupun sistemnya juga perlu dipersiapkan. Artinya pendidikan, pemerintah, dunia usaha, keluarga, dan lingkungan sosial itu perlu bersama-sama menciptakan kondisi yang bisa memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan kemampuan mereka dan mendapatkan kesempatan yang setara.
0: Dari begitu ya. Oke, baik. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan dari layanan telepon 0651 44336, atau di WA kami 0852 8285 4445. Silakan Anda kirim pesan Anda, baik itu tanggapan atau juga pertanyaan Anda. Silakan, kami masih menunggu Anda. Dan saya kembali ke Putri. Putri, ada enggak tantangan mungkin yang paling sering ditemui saat menghubungkan penyandang disabilitas dengan dunia usaha atau lapangan kerja? Nanti ini Sarah juga boleh jawab ya tambahannya. Silakan Putri dulu.
1: Iya, baik, terima kasih nih Bang untuk pertanyaannya. Nah, tantangannya ini cukup beragam dan sangat banyak tantangan yang dihadapi. Aduh. Gitu. Sama seperti yang sebelumnya Kak Sarah jelasin juga. Jadi kita tidak hanya terfokus pada keterampilan saja. Kita tahu bahwa keterampilan itu sangat penting bagi penyandang disabilitas. Tetapi di luar dari aspek keterampilan itu, kita juga bermasalah dengan akses transportasi yang tidak aksesibel, kemudian informasi lowongan yang belum inklusif untuk seluruh kalangan masyarakat, bahkan penyandang disabilitas, kemudian tempat kerja yang belum aksesibel, kayak masih susah nih untuk para penyandang disabilitas dengan kursi roda atau dengan tunanetra dan lainnya, itu kan memerlukan akses-akses khusus seperti itu. Nah, di tempat kerja banyak yang belum menyediakan ini. Sama seperti yang Kak Sarah bilang juga, bahkan di kantor pemerintahan saja yang harusnya memang sudah aksesibel untuk disabilitas, tapi belum ada, bahkan ada tapi tidak fungsinya tidak sesuai untuk si disabilitas, karena kadang ada ram tapi ramnya itu terlalu terjal atau terlalu miring sehingga sulit juga untuk si disabilitas ini menggunakan si ram ini. Kemudian juga stigma dari masyarakat juga masih menjadi tantangan terbesar bagi penyandang disabilitas, di mana stigma itu yang membuat mereka untuk kecil hati atau mereka minder untuk bergabung ke masyarakat luas. Nah, menurut kami bukan hanya penyandang disabilitasnya yang harus kita siapkan dengan berbagai keterampilan, tetapi dunia usaha juga harus berjalan beriringan, di mana dunia usaha juga perlu untuk menyiapkan tempat kerja yang lebih inklusif dan membuka lowongan pekerjaan secara inklusif untuk penyandang disabilitas.
0: Baik, artinya kita sebenarnya sebagai masyarakat biasa juga harus jangan melihat ketidaksetaraan itu ya. Jadi kita harus merasa sama begitu ya, setara ya.
1: Iya benar, jadi jangan melihat keterbatasannya, tapi di balik keterbatasan itu pasti ada potensi yang dimiliki tiap orang.
0: Benar. Kalau dari sisi lain, apa ini yang menjadi tantangan, Kak Sarah?
2: Menurut saya tambahannya itu mungkin sedikit ya, dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Putri, bahwa
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu kumandangan seruan azan sholat asar untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Hai pendengar Pro 1 RRC Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini, saatnya kita masuki sore ceria di Nang Daerah Singkil ya. Seperti biasa, saya mengajak dan mengundang Anda di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

0: Baik, kita sapa di ujung telepon. Ada siapa di mana? Halo, selamat sore di Nang Daerah.
1: Halo, selamat sore di Nang Daerah, Pak Rini.
0: Iya, apa kabar nih Pak Me?
1: Kabar, sehat, semangat.
0: Iya, sehat, semangat. Lagi ngapain aja ini sorenya?
1: Ini lagi istirahat di Mbak Rini.
0: Iya, cuacanya gimana sore hari ini di sana?
1: Kalau sekarang agak-agak cerah, kalau tadi adem-adem.
0: Oh, adem-adem ya, baik. Kalau gitu sorenya mau diberi lagu siapa ini?
1: Bisa minta lagu karo Mbak Riani.
0: Apa itu?
1: Dari Datuk Muda Barus.
0: Apa itu?
1: Nduru.
0: Nduru?
1: NDU, Nduru.
0: Oh, Nduru.
1: Iya.
0: Iya, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Ariani, semangat selalu. Buat semua kru RSI lah, semangat selalu. Buat pertama ini, buat Aldo, Pak Wafi, Bang Rendy, Bang Tony, buat Ella, Erna, buat Ayuan Tiri Bungut, buat Lebekman, Bang Windu, buat semua yang lagi dengar aja lah ya Mbak Ariani.
0: Baik, terima kasih. Ada.
1: Terima kasih ya,
0: Mas Sore. Sore kembali. Baik pendengar, sore kita diawali dari parulitan. Ada Pak Mei, pengen dengerin lagu dari Tanah Karun. Di belakang Pak Mei kita sapa kembali. Halo, selamat sore di Nang Daerah.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Andre Tumangir Pabar Kak.
0: Iya, apa kabar nih Andre?
2: Kabar baik Kak.
0: Lagi ngapain aja nih sorenya?
2: Ini lagi apa ini Kak? Lagi kerja bergambar Kak.
0: Oke, kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini?
2: Dari John Elemen Saragi ya Kak.
0: Apa itu?
2: Veronica Kak.
0: Veronica.
2: Iya Kak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat kakak semangat ya Kak ya. Baru buat ada Kak Neneng, Kayati, semua penyiar-penyiar artis single tanpa terkecuali Kak.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada.
2: Oke, buat semua lagi dengar aja ya Kak ya. Oke Kak, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Andre di Papua Barat juga yang sudah bergabung bersama kita di suasana sore hari ini di sore ceria di Nang Daerah Singkil. Bagi Anda yang bergabung, masih kami nantikan partisipasi Anda. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda bagi Anda yang menjalankan aktivitas maupun Anda yang sedang di perjalanan pada sore hari ini. Tepatnya di Minggu 20 September 2026 dan nanti saya Ariani akan berakhir menemani Anda tepat pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Pro Satay dari Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Skor Wil Aceh. Anda mungkin yang sedang menikmati suasana liburan bersama keluarga ataupun rekan Anda di sepanjang sore hari ini. Mudah-mudahan terus terhibur bersama kami di 92,2 MHz. Atau juga Anda yang masih terus memonitor kami melalui streaming RR Digital di suasana sore. Baik, sebelum Anda yang bergabung, langsung aja kami hadirkan lagu yang Anda request di suasana sore hari ini dari Tanah Karo ya, Nduru yang lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Muda Barus di suasana sore. Pastikan terus Anda di 92,2 MHz.

0: 17 waktunya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Jadi
1: di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betung Atu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimparaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
3: Acara Banda Aceh Colossal Kopi Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
2: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi. Kopi saring khas Aceh akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Berikut laporan reporter Ari Pinsar.
4: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala Aceh pada hari Minggu 20 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks AAC Dayan Dawud Universitas Syekh Kuala. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga besar USK untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Dalam festival tersebut, para Civitas Akademika USK bersama-sama mengolah kuah belangong, salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal kaya akan rempah. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Kuah belangong tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pengolahannya menggunakan belangong atau kuali berukuran besar yang biasanya dikerjakan secara bersama-sama sehingga proses memasak menjadi bagian dari interaksi dan kebersamaan masyarakat. Melalui festival ini, USK turut memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional Aceh di lingkungan akademik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai budaya dan kebersamaan kepada generasi muda, khususnya Civitas Akademika USK. Festival Festival Masak Kuah Blangong diharapkan tidak hanya memeriahkan rangkaian Milad ke-65 dan Hari Keluarga USK, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi kuliner Aceh. Semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
1: Komunitas Happy Roll sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh. Acara yang didominasi warna ungu ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
5: Suasana ceria dan penuh energi positif menyelimuti kawasan Batoh, Banda Aceh pada Sabtu pagi 19 September 2026. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal dengan dress code serba ungu yang dihadiri oleh ratusan peserta hingga membludak dari target awal sekitar 250 orang. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Roll, Pirasiba Ertaren, mengaku bangga dengan konsistensi komunitasnya dalam memasyarakatkan olahraga lewat cara yang unik, termasuk menjelajahi lokasi bersejarah dan cagar budaya di Aceh.
6: Senam ini kita lakukan adalah dari komunitas senam Happy Roll. Mereka memang selalu aktif, itu adanya di setiap hari Jumat di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa setiap Jumat. Namun mereka juga mengembangkan sayapnya untuk ada di beberapa tempat. Kenapa ini dibuat? Keinginan kita hanya satu sih, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Satu lagi adalah untuk mempererat silaturahmi. Kenapa ini kita gagas berpindah-pindah tempatnya? Agar anggota senam itu tidak jenuh dengan satu tempat saja. Kalau memang selama ini kita berlokasinya di lapangan Belang Padang, beberapa kali kita memang berpindah-pindah. Kita pernah juga melakukan senam massal ini untuk masyarakat umum di tempatnya cagar budaya. Ada di Bank Indonesia, ada di Gunungan, per kilometer 0 Indonesia, dan beberapa tempat lain. Insya Allah, saya mempunyai satu keinginan adalah masyarakat kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, sehat.
5: Manfaat nyata dari konsistensi berolahraga ini pun dirasakan langsung oleh Maya dan Dina, dua anggota loyal yang sudah 5 tahun aktif bersama Happy Roll. Mereka mengaku tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menambah saudara.
7: Ayo. Lebih kurang udah sampai 5 tahun lah.
8: 5 tahun. Apa motivasinya mau ikut acara senam?
7: Sehat, sehat, terus, terus. Enak,
9: bergabung. Ya, ya. Siapa lagi yang mau tolong?
8: Ya, itu setiap hari, setiap minggu berapa kali?
7: Kalau saya Jumat sore.
9: Yuk, siapa lagi? Maria, mana Maria? Hamidah, mana Hamidah?
7: Oh, terlalu penting.
9: Yuk, gaya lain.
7: Umur 40 ke atas, lebih harus rutin olahraga.
9: Masih di Bambu Ungu Resto Bato.
8: Tapi emang terasa ya?
7: Terasa, dan happy.
5: Pimpinan Happy Roll, Pirasiba Ertaren, berharap aksi ini dapat terus memotivasi warga Aceh untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa memandang usia. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemilihan kecil langsung atau pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan pilsiksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Informasi selengkapnya disampaikan Maimun Akbar.
10: Pemilihan kecil langsung pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan pilsiksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 146 bakal calon kecil telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung. Seorang tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, Bukhari, mengatakan kecik yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut kecik terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon kecik.
11: Kita berharap masyarakat memilih kecik-kecik yang memang punya kompetensi, kecik-kecik yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih kecik hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
10: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcisung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan kecik yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Lhokseumawe, lintas 17 menuju Melabu. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
12: Banyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukan Makmur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan.

0: Batam. Berikut laporan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Hipesam, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan melalui budaya gotong royong. Personil Satlantas Polres Bener Meriah bersama masyarakat melakukan pembersihan di sejumlah area masjid, meliputi halaman masjid, bagian dalam masjid, serta kamar mandi dan tempat wudu. Seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kekompakan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melalui KBU Satlantas Polres Bener Meriah Ibda Jai Sahindra menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Dari Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah hari ini melaksanakan bakti sosial di Masjid Al-Muklisin Desa Wonosobo dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71.
3: Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara Polri dengan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.
1: Ia menambahkan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan di bidang lalu lintas, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat gotong royong terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dump truck operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Wabub Muhsin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Wabub Muhsin berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
5: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dadim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin dirawat kendaraannya, karena kami dengan Bapak Dadim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah menjaga desa.
4: Dandim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Sepuluhsalam berkomitmen memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar gerakan pramuka. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
6: Pemerintah Kota Sepuluhsalam menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Kuarter Cabang Gerakan Pramuka Kota Sepuluhsalam. Agenda pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota Sepuluhsalam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasid Bancin, menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya, sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Ia menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota Sepuluhsalam. Selain itu, Rashid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing gugus depan guna melahirkan kader-kader muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banda Aceh sore ini.
1: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Anda masih bersama kami di sore ini dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada, tentu yang dapat mendengarkan suara Persatu RI Banda Aceh baik dari 97.7 FM atau mungkin Anda mendengarkan kami melalui RR Digital. Yang belum punya aplikasi RR Digital Anda bisa download sekalian ya. Baik di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Saat ini pukul 17.42 menit dan ya masih dengan lagu-lagu pilihan saya coba hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di sore ini. Nanti juga akan ada informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda tentu di sepanjang Banda Aceh sore ini.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar dimanapun Anda berada, Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera menyatakan pembangunan permanen jembatan Krung Tingkem Kota Blang Kabupaten Biren diselesaikan tepat waktu dan hari ini telah dilakukan uji coba fungsional. Jembatan yang dibangun Kementerian PU telah dilakukan open traffic atau uji coba perdana oleh unsur kementerian bersama Pemkab Biren. Safrizal ZA mengapresiasi Kementerian PU dan jajaran BUMN kontraktor utama PT Adikarya Persero, kontraktor lokal PT Krumme, Pemkab Biren serta seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, pengawasan dan lainnya. Safrizal menyampaikan nilai kontrak pembangunan jembatan tersebut tersebar di sebesar 107,5 miliar. Sedangkan total pagu nilai paket penanganan darurat dan infrastruktur di lokasi itu senilai 251 miliar. Nilai pagu tersebut katanya untuk membiayai seluruh rangkaian pengerjaan komprehensif terdiri dari pemasangan dan perawatan berkala jembatan Bailey, pembangunan struktur utama jembatan dengan baja girder. Dan ia menuturkan dalam rencana awal jembatan tersebut selesai dibangun akhir Juli 2026, tetapi karena terjadinya transisi dari masa tanggap darurat ke rekonstruksi pembangunan dihentikan sementara waktu. Kemudian terdapat proses penyesuaian mekanisme kerja yang memakan waktu hampir 1 bulan. Setelah penyesuaian selesai, kegiatan dapat dilanjutkan kembali. Dengan selesainya pembangunan jembatan Kota Blang, maka tinggal satu lagi jembatan kewenangan nasional yang sedang ongoing proses, yaitu jembatan permanen Tepin Mane di lintas nasional Biren Takengon dan diperkirakan selesai pada Desember mendatang.

Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada, di suasana sore hari ini, terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Dan kita tadi sudah mengikuti lintas 17 informasi dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh. Telah kita ikuti bersama di suasana sore hari ini, tepatnya di Minggu 20 September 2026. Salam sehat dan salam hangat, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Mungkin Anda yang sedang beres-beres atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib pada pagi sore hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar, nggak ada kendala, dan si terus diberikan kesehatan serta semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Romantisnya cintamu dengan. Kami informasikan juga, kami nanti akan kumandangkan waktu suran azan sholat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya, tepat pada pukul 18:29 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelum kumandangan, kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kurang simak Anda. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2

0: وهمتي ومن كل عين لما.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 20 lebih waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir sudah kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Akhir kata, saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Singkil malam ini

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Selamat menikmati Mangu.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

selamat menikmati Mangu.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pendengar setia. Kembali lagi di frekuensi paling update ya, bersama saya Rizky Nugraha di malam hari ini tentunya. Nah, pendengar, ini ada informasi tentang dunia teknologi ini ya. Nah ya, kalau dulu kita nih ngobrolin tentang AI cuma sebatas fitur coba-coba, hari ini di tahun 2026 pendengar, AI sudah beralih jadi infrastruktur diam-diam yang nyatu di setiap lini hidup kita, mulai dari alat kerja, sistem rumah tangga, sampai mobil otonom yang makin nyata seliwiran di jalan kota besar. Ini bisa kita lihat di media sosial atau juga di televisi yang sudah mempublikasikan hal seperti itu. Nah, pendengar, buat Anda yang gak mau ketinggalan zaman ya, dan mau nge-upgrade cara pandang, di sini saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda tentunya. Ya, informasi ini mengenai tentang AI dan kendaraan otonom pendengar. Baik, bicara tentang bisa kita bilangkan tentang teknologi ya. Artificial intelligence atau disebut dengan AI ini ya cuma sebatas fitur coba-coba atau bikin gambar estetik. Hari ini AI ini pendengar udah naik tingkat lagi nih jadi otak utama ya di berbagai infrastruktur dunia nyata. Nah, bicara soal ini, coba deh pendengar, kita lihat industri otomotif sekarang. Mobil-mobil masa kini bukan lagi sekedar tumpukan besi beroda, tapi udah berubah jadi gadget raksasa berjalan atau yang biasa disebut dengan SDV pendengar ya. Nah, bayangin nih, teknologi kendaraan otonom alias mobil tanpa supir sekarang gak cuma mengandalkan sensor jarak atau juga peta digital biasa. Nah, berkat adopsi VLE, models dan physical AI, mobil-mobil otonom dan robot taksi secara sekarang ya punya kemampuan berpikir ya, bisa dibilang mirip seperti manusia gitu ya kan. Nah, mereka ini bisa secara instan menganalisis situasi jalan raya yang rumit secara real time, mulai dari membaca gestur perjalanan kaki yang mau menyeberang, bermanuver di zona konstruksi jalan, sampai juga memprediksi risiko bahaya per sepersekian detik gitu ya sebelum kejadian gitu ya. Nah, belum lagi pendengar, di dalam kabinnya asisten AI ini generasi terbaru yang terintegrasi seperti sistem Gemini yang kini masuk ke ekosistem otomotif global. Nah, bikin kita bisa ngobrol dua arah secara natural sama mobil, mulai dari minta cariin rute tercepat, rekomendasi tempat makanan, sampai juga ngatur suhu kabin tanpa perlu repot nyentuh layar gitu ya kan. Wah, sangat canggih sekali nih pendengar. Nah, kendaraan masa depan udah ada di depan mata kita hari ini pendengar. Nah, gimana nih menurut Anda, siap enggak ya nyetir mobil yang dikendalikan AI sepenuhnya, atau malah ngeri-ngeri sedap nih ya kan? Jadi coba drop pendapat Anda, kita harus bisa berpikir dengan kemajuan teknologi yang tentunya semakin hari semakin canggih pendengar. Nah, baik ya pendengar, waktu emang cepat banget ya kalau ngobrol masa depan. Tapi ingat pendengar, di balik kecanggihan teknologi, mulai dari gempuran agentik AI sampai juga ancaman cyber yang makin kompleks, keamanan data pribadi tetap nomor satu gitu ya. Jadi jadilah pengguna digital yang cerdas, bukan cuma yang ikut tren aja nih pendengar. Nah, Anda masih teman lu saya Rizky Nugraha tentunya, dan tetap stay tune bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Dan pendengar, masih bersama saya Rizky Nugraha di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil ya. Kami siarkan dari Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kalau di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas mengenai tentang mobil otonom yang makin pintar. Ya, sekarang kita geser fokusnya ya ke tempat yang paling sering kita tuju setelah lelah kita beraktivitas, yaitu ya rumah kita sendiri nih. Nah, pernah bayangin gak pendengar, kalau rumah kita itu sekarang bukan cuma tempat buat istirahat saja, ya tapi udah menjelma ya jadi asisten pribadi yang ngerti banget kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, tren smart home di tahun 2026 ini udah naik level drastis. Ya, kalau dulu ya rumah pintar itu identik sama lampu yang bisa dimati-matikan lewat HP doang. Sekarang ekosistemnya udah pakai on device ya, device AI yang bikin perangkat rumah tangga ini bisa mikir dan koordinasi sendiri tanpa harus disuruh-suruh. Contohnya nih, ya kulkas pintar generasi terbaru sekarang udah dibekali teknologi komputer vision buat ngenalin bahan makanan apa saja yang ada di dalamnya. Ya otomatis nyatet tanggal kadaluarsanya juga. Wah, gila banget ya. Sampai ngasih juga rekomendasi menu masakan buat makan malam kamu nih. Ya belum lagi inovasi robot vacuum cleaner yang makin ngadi-ngadi nih. Ya kalau dulu robot suka nyangkut gara-gara ada kaos kaki atau kabel di lantai, sekarang ada robot pembersih yang punya lengan robotik khusus buat nyingkirin ya barang-barang kecil itu sebelum ngepel. Ya gak ketinggalan lagi ya juga lini pengamanan rumah. Nah, ada juga kunci pintar atau smart lock ya. Sekarang udah banyak yang ninggalin sistem sidik jari biasa. Nah, sekarang banyak orang beralih ke pemindai pembuluh darah telapak tangan atau palm fine scanner ya, atau pengenal wajah 3 dimensi. Tinggal lambaikan tangan, pintu langsung terbuka otomatis tanpa ribet nyari kuncinya. Nah, teknologi rumah emang benar-benar bikin hidup jadi zero house work ya, pendengar. Nah, kalau kamu sendiri nih pendengar, pengen punya gadget rumah pintar apa nih yang paling Anda inginkan gitu ya, atau lampu yang bisa ngikuti mood kamu dan lain sebagainya. Ini dunia ini memang semakin canggih perkembangan, jadi kita harus ya mau gak mau kita harus ikut trennya seperti itu ya. Tetap bersama kami pendengar, kita akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu menemani waktu malam Anda.

0: Baik pendengar, di malam ini masih dalam rangkaian single Mentuah Malam. Ya tentunya kebersamaan kita juga masih terus terjalin. Nah pendengar, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, penting untuk kita menerima dengan lapang dada ya. Belajar dari pengalaman dan menyesuaikan harapan. Jangan menyerah pendengar pada kekecewaan, tetapi gunakan sebagai motivasi untuk beradaptasi dan juga mencari solusi baru. Nah, kira-kira jika harapan tidak sesuai kenyataan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Nah, di sini kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, jika ada harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa menghadapi dengan cara yang pertama, terima kenyataan dengan lapang dada ya. Ya, akui perasaan kecewaan itu pendengar setia. Izinkan diri kita untuk merasa sedih atau kecewa, boleh saja itu pendengar setia. Jangan menekan perasaan tersebut, tetapi juga jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Pahami pendengar bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian ya. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Menerima kenyataan ini adalah langkah awal untuk kita bisa move on ya. Dengan cara kedua, jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita bisa belajar dari pengalaman. Ya, seperti evaluasi situasi lah gitu ya. Cari tahu apa ya kira-kira yang menyebabkan harapan tidak sesuai dengan kenyataan ini. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan kita atau ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jika kita sudah mengambil evaluasi tentang situasi, kita juga harus bisa ambil hikmah dari segalanya. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, mengandung pelajaran. Cari tahu pendengar, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini untuk perbaikan di masa depan. Nah, dengan cara selanjutnya kita bisa sesuaikan harapan kita. Jadi, di sini kita harus bisa buat rencana cadangan, atau kalau kita sudah melakukan plan A itu tidak berhasil, kita harus bisa membuat rencana cadangan plan B gitu ya. Jika rencana awal tidak berhasil, siapkan rencana lain yang lebih realistis. Ini membantu mengurangi kekecewaan jika harapan utama tidak tercapai. Nah, jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kita harus sesuaikan ekspektasi kita. Caranya, tinjau kembali harapan dan sesuaikan dengan realita. Mungkin saja harapan terlalu tinggi atau tidak realistis. Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi, dapat mengurangi tekanan dan membuat kita lebih fleksibel. Dengan cara selanjutnya, ambil tindakan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan pendengar. Nah, kalau mungkin saja harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa ambil tindakan dengan fokus apa yang bisa kita kendalikan. Daripada terpaku pada hal yang tidak baik, ya, yang tidak bisa kita ubah, ya, fokuslah pada tindakan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi atau mencapai tujuan lain. Dengan cara kita bisa cari dukungan gitu. Jangan ragu ya pendengar untuk berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau juga dengan profesional jika merasa kesulitan. Dukungan dari orang lain ini bisa sangat membantu. Nah, adapun kalau kita sudah mencari dukungan, selanjutnya kita juga jaga kesehatan mental dan fisik. Ini juga sangat penting pendengar setia. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan juga berolahraga ya, ini dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik lagi. Nah, yang paling harus kita terapkan dalam hidup ini, jika memang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah optimis pendengar setia. Mengapa demikian? Kita harus tetap optimis dalam kehidupan ini karena kita harus bisa cari sisi positif dalam semua apa yang sudah kita harapkan ini. Ya, meskipun sulit ya pendengar, carilah hal-hal yang baik yang masih ada dalam hidup. Fokus pada hal-hal yang positif karena itu dapat membantu menjaga semangat dan juga menjaga motivasi kita itu tetap ya berinovasi lagi dengan motivasi-motivasi berikutnya. Dan juga jangan lupa bersyukur pendengar setianya. Ya, meskipun jika harapan ini tidak bisa kita dapatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus tetap bersyukur. Karena melihat kembali hal-hal yang sudah kita capai dan mensyukuri nikmat yang ada dapat membantu kita mengurangi rasa kecewa dan meningkatkan rasa optimis. Dan juga jangan lupa, jangan menyerah ya. Kenyataan yang tidak sesuai harapan adalah bagian dari kehidupan. Teruslah berusaha dan jangan biarkan kekecewaan menghentikan Anda. Nah, pendengar RRI Persatu Aceh Singkil, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat belajar untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan dengan lebih bijaksana dan kuat, serta terus bergerak maju menuju tujuan hidup kita. Tetap semangat bersama kami di malam ini, pendengar setia. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil. Selamat malam pendengar RRI di seluruh Indonesia. Ya, mungkin Anda saat ini masih mendengarkan kami di 92,2 FM atau melalui streaming kami pendengar. Nah, Anda masih ditemani oleh saya Rizky Dugraha di malam ini dalam rangkaian Singkil Mentuah Malam. Nah, pendengar, malam ini cuaca adem-ademnya nih ya. Ya, cocok banget ya untuk buat nemani Anda yang lagi santai di rumah sambil dengerin lagu-lagu pilihan dan obrolan yang pastinya seru gitu ya. Gimana kabarnya? Masih sehat pendengar dan juga masih semangat ya untuk malam ini. Semoga kita juga kondisinya sehat walafiat. Kalau ada yang lagi kurang enak badan, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Nah, ngomongin soal istirahat, ini nih yang mau jadi topik utama kita malam ini pendengar. Nah, jujur nih pendengar ya, siapa di sini yang suka begadang? Angkat tangan dong yang suka begadang gitu. Ya entah itu begadang karena nonton film, main game, scrolling media sosial sampai subuh, atau mungkin karena deadline pekerjaan. Ya kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau udah jadi kebiasaan, wah harus hati-hati ini pendengar. Ya begadang itu ibarat minjem waktu dari besok. Malam ini kita asik-asikan, tapi besoknya kepala pusing nih ya, mata ngantuk, badan lemes, dan produktivitas langsung anjlok. Padahal tidur itu penting banget pendengar ya, buat yang ya buat nge-rex energi kita, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan bikin otak kita tuh jadi lebih fresh lagi. Ya kalau kurang tidur terus-menerus bisa gampang sakit, gampang emosi, bahkan bisa bikin kita susah fokus. Intinya tidur malam yang berkualitas itu investasi buat kesehatan dan masa depan kita. Jadi mulai sekarang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Aceh Singkil, cobalah disiplin ya untuk waktu tidur minimal 7-8 jam per hari. Nah pendengar, kalau tadi kita bahas soal begadang yang sengaja karena hobi atau kerjaan, ada satu lagi nih begadang yang lebih bahaya dan sering bikin orang lupa waktu. Apakah itu? Nah, yang saat ini yang lagi marak-maraknya dan juga sangat meresahkan di kalangan masyarakat, bahkan juga anak-anak ikut terlibat dalam sebuah permainan. Apalagi kalau tidak judi online, pendengar setia. Ya, pendengar RRI, fenomena judi online ini lagi marak kali pendengar ya. Di mana-mana ada iklannya, di media sosial, di aplikasi, bahkan di pesan singkat. Kelihatannya sih cuma sekedar hiburan atau kesempatan buat dapat uang instan. Tapi jangan salah loh pendengar, di balik itu semua ada bahaya yang mengintai. Awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba, pasang taruhan kecil, menang. Ya rasanya kayak dapat jackpot. Hati-hati pendengar. Ya hati berbunga-bunga, langsung ngerasa kayak dewa keberuntungan gitu ya. Akhirnya penasaran, coba lagi pasang yang lebih besar. Tapi yang namanya judi gak ada yang bisa menang terus ya kan. Pasti ada kalahnya. Pas kalah muncullah perasaan penasaran, mungkin coba lagi lah, pasti besok balik modal nih gitu ya. Begitu terus sampai akhirnya modal pun habis, uang tabungan ludes, bahkan sampai berani pinjam sana pinjam sini, dan akhirnya pinjam online atau pinjol. Ini yang bahaya loh pendengar RRI. Judi online itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Semakin dalam kita masuk, semakin sulit untuk keluar. Akibatnya, hubungan dengan keluarga jadi renggang, pekerjaan berantakan, yang paling parah, mental kita tuh bisa kena. Terjebak dalam utang, merasa cemas, depresi, sampai frustasi. Yang lebih parahnya lagi, amin-amin ya, banyak yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bundir gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi di Aceh Singkil khususnya. Ingat ya pendengar, gak ada yang namanya uang instan. Kesuksesan itu datang dari kerja keras, dari keringat, dari ikhtiar. Jangan sampai hidup kita berantakan cuma gara-gara janji manis yang ditawarkan oleh judol atau judi online. Pikirkan masa depan kita, pikirkan masa depan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Jangan gadaikan masa depan hanya untuk kesenangan sesaat. Kalau ada nih pendengar, teman-teman atau saudara yang kelihatan kecanduan judi online, jangan langsung dihakimi ya. Ajak ngobrol lah baik-baik, beri dukungan dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional ya kalau memang sudah parah. kita sebagai sesama ya pendengar, kita harus saling peduli gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama berkomitmen malam ini ya, kalau bisa matikan gadget lebih awal, perlu guling, nikmati istirahat yang berkualitas, jadikan begadang ini sebagai pilihan bukan kebiasaan, dan yang paling penting jauhi judi online ya. Biarkan rezeki kita datang dari cara yang halal dan berkah tentunya. Nah, kayaknya informasi ini cukup aja dulu sampai sini ya. Semoga ya informasi-informasi ini sampai ke hati untuk pendengar RRI, jadi pengingat buat kita semua. Ingat kesehatan itu mahal dan masa depan jauh lebih berharga dari sekedar uang instan ya. Dari studio RRI kita lanjut lagi dengan lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini, tetap bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

podcast kami menemani Anda untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Insya Allah kami kembali bersama Anda esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Inilah Hari Republik Indonesia, sikil sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia mengudara untuk hari ini, edisi 21 September 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: صادقا غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

0: diperkirakan masih berlangsung hingga awal Desember mendatang. Atas kondisi tersebut, Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan warning kekeringan meteorologis kategori siaga untuk mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Wakil Ketua DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, masyarakat masih berpotensi menghadapi kejadian kebakaran. Karena itu, penanganan karhutlah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak di Merauke. Ia mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi potensi bencana akibat kebakaran hutan dan lahan.
1: Sehingga boleh muncul kebakaran di mana-mana. Kemarin kami dari mungkin itu sepanjang jalan dari sekitar tinggi di sini itu sepanjang jalan itu asap. Ya, dari kebakaran-kebakaran di pinggir-pinggir jalan itu kalau kita lihat itu kita sudah terbakar. Nah, yang bisa kami lakukan yang pertama yaitu memberikan himbauan, meminta kepada semua masyarakat untuk kita terlibat sama-sama untuk menjaga, tidak main api sembarangan, puntung rokok, atau ada bara kecil, sekecil apapun, kita tidak buang sembarangan. Karena contoh saja, ini di belakang rumah, ini kan kasim-kasim. Anak-anak main-main, jadi sengaja ada buang korek api, aku potong rokok.
0: DPRK Merauke melakukan komunikasi lanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selain karhutla pada musim panas, menurut Maria, masyarakat juga perlu mempersiapkan diri menghadapi banjir ketika memasuki musim penghujan. Sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Merauke menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penanganan ketika terjadi bencana. Mengingat, penanganan bencana melibatkan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurut Kepala Basarnas Merauke Rudi, dalam penanganan karhutla, pihaknya berkoordinasi dengan BPBD dalam penanganan kejadian dan bertindak sesuai SOP yang merupakan tanggung jawab Basarnas.
2: Kami tugas di sana adalah mengikuti daripada tugas BPBD maupun BPBD. Di dalam kalau kita bicara soal sana, bahwa jika terjadi suatu bencana, maka pada saat pertolongan yang tergantung daripada suatu bencana itu biasanya kita mencari manusia, orangnya. Nah, di situ kita, kalau struktur itu kami yang di BPBD sana. Nanti di BPBD atau BPBD kita mengkoordinasikan kepada mereka.
0: Rudi mengatakan Basarnas tidak dapat melakukan tindakan pertolongan dan penyelamatan sendiri dalam menghadapi suatu bencana. Koordinasi menjadi hal yang dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam penanganan di lapangan. Meski demikian, pihaknya selalu siap dalam melakukan tindakan pertolongan maupun penyelamatan terhadap suatu bencana. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Pedagang dan masyarakat Biak Numfor mengeluhkan tingginya harga sirih pinang di pasaran. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Roni Lololuan.
1: Masyarakat, pedagang, dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Numfor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya di pasaran. Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan drastis mencapai 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram. Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak Numfor yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Menurut Agus Rumbiak, kondisi monopoli dengan standar harga tinggi dan jumlah partai besar dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang.
2: Saya merasa agak sedikit terganggu tentang situasi di pasar. Soal harga sirih saja. Sirih yang tadinya harga dari standar 60-50, dia melonjak sampai sekarang sudah terlihat harga sirihnya sudah sampai 700-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik sirih yang ada di Kabupaten Biak Numfor, kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak ini juga bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal sirih, tidak ada yang larang. Kalau Anda punya uang, cuma peraturan di sini kan bisa Anda bisa taati, jangan melebihi standar harga ini sehingga orang lain juga bisa menjangkau seperti itu.
1: Sementara salah seorang pembeli sirih pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Numfor yang tembus 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual sirih pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
3: Sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinang dan sirih ini tidak ada artinya bagiannya, tetapi peminat untuk makan pinang ini sangat banyak. Dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli, sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini. Kedepannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Agus Rumbiak dan Boy Marian keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.
4: Warta Nusantara.

0: Razia rutin Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Manokwari menjadi upaya dalam mendeteksi dini gangguan kenyamanan, maksud kami keamanan dan ketertiban di wilayah Manokwari. Selengkapnya kita simak laporan dari Ria Tatontos.
1: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari terus memperkuat pengawasan keamanan melalui razia rutin di lingkungan pembinaan. Kegiatan tersebut menjadi langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap keberadaan barang maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala LPKA kelas 2 Manokwari, Lin Cebela, mengatakan, razia merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia menjelaskan melalui razia, petugas dapat memeriksa kondisi kamar anak binaan sekaligus memastikan tidak terdapat barang yang dilarang atau berpotensi disalahgunakan.
2: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket. Jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan. Itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
1: Sementara itu Paur Polsus Dit Bimas Polda Papua Barat Ibda Jerry mengatakan penggeledahan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuk dan digunakannya barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ia juga meminta pengawasan di bagian penjagaan ditingkatkan, terutama terhadap barang bawaan pengunjung yang masuk di lingkungan LPKA. Menurutnya, pemeriksaan di pintu masuk menjadi bagian penting dalam mencegah masuknya barang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Direktorat Bimas selaku pengawas daripada kepolisian khusus di lapas anak ini dari hasil penggeledahan yang kita lihat bersama dari 6 kamar bahwa ditemukan ada bulpen dan alat cukur dan kacamata. Namun ini hasil daripada yang ditemukan, benda-benda ini mungkin bisa bertujuan yang negatif sehingga perlu dilakukan penggeledahan secara bertahap. Dan juga kami menyampaikan mungkin di bagian penjagaan untuk hal-hal seperti ini juga bisa di lebih lagi diperiksa ketika ada pengunjung yang masuk.
1: Untuk diketahui, saat ini LPKA kelas 2 Manokwari membina sebanyak 18 anak binaan yang ditempatkan pada 4 blok. Pengawasan keamanan dan pemeriksaan berkala terus dilakukan untuk menjaga lingkungan pembinaan tetap aman dan tertib. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pengembangan pelabuhan elat di KI Besar Maluku Tenggara menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kepulauan sekaligus memperlancar distribusi logistik dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat KI Besar. Resti Febriandri menyampaikan informasi lengkapnya. Resti.
1: Pelabuhan elat di Kabupaten Maluku Tenggara terus didorong pemerintah daerah bersama pihak terkait agar dapat segera direalisasikan. Kepala UPP Tual Hamdi Abdu mengatakan dukungan Bupati Maluku Tenggara dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara turut mendorong percepatan pembangunan pelabuhan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembahasan dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan pelabuhan elat. Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan dan pengembangan pelabuhan dapat segera masuk tahap pelaksanaan.
2: Pertama itu pelabuhan elat. Terima kasih dalam hal ini juga Pak Bupati Maluku Tenggara dan kita punya anggota legislatif Komisi 3 ya yang di DPRD Kabupaten. Mereka intens juga ke kementerian dalam rangka untuk mendorong dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segerakan untuk pengembangan pelabuhan elat. Nah, untuk kita sendiri kemarin sudah untuk pelabuhan elat sudah sampai dengan tahun ini kita sudah pembahasan rapat pendahuluan kemarin terkait dengan dokumen detail engineering design. Nah, masih terkurang mungkin AMDAL.
1: Menurutnya hingga tahun ini pembahasan pendahuluan terkait dokumen detail engineering design atau DED pelabuhan elat telah dilakukan. Namun masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hamdi Abdu menargetkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan elat dapat dimulai direalisasikan pada 2027 atau paling lambat 2028 dengan pertimbangan kondisi keuangan negara. Ia menyebut percepatan pembangunan pelabuhan elat menjadi salah satu pekerjaan yang akan terus didorong selama dirinya masih bertugas di UPP Tual. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Politeknik Pariwisata atau Poltekpar Makassar diharapkan menghasilkan DM, maksud kami menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan dalam sektor pariwisata. Kita simak laporan dari Kiswanti Ruslia berikut ini.
1: 603 wisudawan dan wisudawati Politeknik Pariwisata Poltekpar Makassar didorong untuk mengambil peran dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa dalam kegiatan Disnatalis ke-35 Poltekpar Makassar yang berlangsung di Poltekpar Makassar pagi tadi. Dikatakan lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di tengah perkembangan industri pariwisata yang terus berubah. Menurutnya, pendidikan yang diberikan Poltekpar Makassar menjadi salah satu bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan mampu mengikuti kebutuhan industri. Di sisi lain, ia menyebut, pengembangan SDM pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring perubahan arah perkembangan industri pariwisata.
2: Satu hal yang penting dari sektor pariwisata itu adalah kesiapan dari SDM. Karena mau seindah apapun alamnya, sebagus apapun budayanya, produk wisatanya, tapi ketika SDM tidak mampu mengelolanya, maka itu semua tidak akan bisa dikelola secara maksimal. Sehingga peran strategis dari politeknik kami, 6 politeknik yang kami miliki adalah bagaimana menghadirkan, melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. SDM-SDM yang akan mampu memberikan ilmu terbaiknya terhadap industri dari sektor pariwisata itu. Jadi kami tentu terus berbenah di setiap politeknik kami bagaimana betul-betul setiap mata kuliah yang dihadirkan itu adaptif terhadap perubahan industri pariwisata ke depannya.
1: Ditambahkan pihaknya mengapresiasi Poltekpar Makassar yang kini telah meraih penghargaan sustainability. Penghargaan ini sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
3: Warta Nusantara.
0: Distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo cukup tersedia dan untuk memenuhi kebutuhan petani, namun belum semua petani memanfaatkan pupuk bersubsidi yang telah tersedia. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Raihan Datau.
4: Persediaan pupuk bersubsidi di wilayah Gorontalo dinilai semakin mudah diakses petani. Salah satu petani Gorontalo, Hamsah Ninche, mengatakan pupuk tersedia sesuai waktu yang dibutuhkan saat memasuki masa pemupukan. Petani juga dapat mengetahui jadwal kedatangan pupuk dari kios yang ditunjuk. Kondisi ini membuat petani tidak lagi harus menyimpan uang lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk.
5: Hampir tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, karena satu tahun terakhir ini sejak ditetapkannya SK Menteri itu kami merasa sangat mudah sekali untuk tembus pupuk. Tepat waktunya, di saat kita mau pupuk itu, pupuk ada. So, kalau memang misalnya dijanjikan habis hari ini, dibilang Pak, datang lagi hari Rabu Pak ya, datang lagi itu hari Rabu Selasa. Nah, begitu Selasa pengiriman, hari Rabu kita datang itu langsung ada. Kalau dulu itu, kita sudah tanam uang di situ karena keinginan kita supaya diprioritaskan, sudah simpan uang di kios, simpan uang saya punya untuk periode berikutnya ini saya sudah simpan begini. Pada akhirnya juga, kelabakan juga dengan membagi-bagi pupuknya. Sekarang tidak dijanjikan pada hari Rabu, Pak ya, pasti hari Rabu itu ada.
4: Di sisi lain, masih ada persoalan pupuk yang telah dialokasikan dalam RDKK tetapi belum ditebus oleh petani. Pemerhati Pertanian Gorontalo, Furkun Hasan, mengatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab pupuk yang tidak ditebus dapat berdampak pada pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan.
6: Jadi terkait dengan pupuk subsidi ini kan sudah ada namanya kios yang ditunjuk. Nah, kemarin kami diskusi dengan penyuluh, yang jadi persoalan sekarang itu bukan persoalan tepat sekarang. Yang jadi masalah ini pupuk ini tidak ditebus. Jadi kalau tidak ditebus, kasihan mengalami kerugian yang bagian pengadaan yang dipercayakan ini. Dan itu mereka ada sanksi tuh. Begitu hasil diskusi saya dengan penyuluh. Nah, harus bagaimana pemerintah dalam hal ini, instansi terkait, agar pupuk yang sudah dimasukkan dalam RDKK itu ditebus.
4: Furkon berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mendorong penebusan pupuk sesuai alokasi dalam RDKK. Langkah tersebut dinilai penting agar pupuk yang telah disiapkan dapat terserap oleh petani. Petani juga diharapkan menebus pupuk sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Gorontalo, Rehanda Tau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026.

Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asa cita Presiden Prabowo sudah mulai dibangun di wilayah Nias Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026. Saya Rizky Rusarto akan menemani Anda mengawali informasi pagi hari ini, dan kali ini kami hadirkan sekilas berita utama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan kedua 2026 di hadapan sejumlah pemimpin kota dunia saat menghadiri U20 Mayoral Plenary di Civic Hall, New York, Amerika Serikat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan menerima jenazah ke-10 korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Indonesia menuai kemenangan pertama dengan skor 3-0 kontra Pakistan dalam pertandingan tenis meja nomor tim putri Grup F Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya di Sky Hall Toyota Jepang minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat terpenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau yang disebut dengan B50. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita. Handal atau tidak?
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan nastacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selengkapnya kita simak laporan dari Munali Harefa.
4: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Astara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Astara Bazi Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintahan Astara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan. Ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa, Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Toemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Toemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Toemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Toemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Darinya Sutara, Munyuli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Nias kita bergeser ke wilayah Palangkaraya. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Aga Jaya Bijaksana. Aga?
7: Di tengah kebakaran karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
8: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutlah dapat diminimalkan.
7: Di tengah kebakaran karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
8: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dapati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
9: Dari perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat penggunaan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Yogyakarta. Babak final Bintang Radio tingkat RRI Yogyakarta digelar malam tadi berlangsung sangat ketat. Dua finalis terbaik mewakili RRI Yogyakarta maju ke tingkat Korwil 11. Karin Anissa menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Usai menjalani kompetisi sengit Bintang Radio di tingkat Satker RRI Yogyakarta, dua finalis yakni Fli Gilbert Elia Wajo dan Cynthia Manurung berhasil menyabet juara pertama dan mewakili Yogyakarta maju ke babak seleksi Korwil 11. Saat ditemui usai kompetisi, Fli Gilbert Elia Wajo mengaku senang dan bersyukur bisa menjadi kontestan laki-laki terbaik pada ajang Bintang Radio RRI Yogyakarta. Mahasiswa semester 5 Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini mengatakan kemenangan ini menjadi pengalaman berharga baginya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi sang ibunda yang turut menurunkan bakat menyanyi kepada Fli sejak usia 6 tahun.
2: Ya, pokoknya yang terbaik sudah kulakukan, ya aku serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk progres selanjutnya itu memang itu semua butuh perjuangan. Tetapi satu-satunya yang bisa membawa aku sampai ke sini itu adalah Tuhan Yesus yang bisa membawa aku sampai ke tempat ini. Aku percaya aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan buat Tuhan.
1: Salah satu dewan juri Bintang Radio RRI Yogyakarta, Doni Saputro, mengatakan persaingan pada babak audisi dan final kali ini terbilang ketat dibandingkan dengan kompetisi pada tahun lalu. Ex-vokalis Seventeen Band ini mengaku masing-masing peserta memiliki kualitas vokal yang sama kuat.
3: Rata-rata pesertanya kualitasnya sama, sama-sama bagus, sama-sama punya karakter, punya ciri khas masing-masing, dan itu sangat bukan menyulitkan, tapi justru malah ini kita harus nyari terbaik, benar-benar nyari terbaik dari yang terbaik ini, benar-benar. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri yang itu tidak mirip dengan siapa-siapa. Itu yang paling apa ya, paling menurut saya paling membanggakan itu.
1: Bintang Radio menjadi ajang menyanyi paling bergengsi sejak 1951 untuk memperingati Hari Radio. Gelaran ini merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Diharapkan lewat kompetisi Bintang Radio lahir talenta muda sehingga musik dan kreativitas tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah kelompok tani hutan di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga mangrove dilindungi meskipun menjalani berbagai tantangan. Kami akan hadirkan informasinya bersama rekan saya Ilham Daulay.
1: Lebih tinggi hutan itu tergantung air pasang. Ada yang pakai cangkuk orang itu mencarian.
2: Kelompok tani hutan yang mengelola hutan mangrove dilindungi di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus berupaya dalam memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Meskipun mereka memiliki berbagai persoalan dan tantangan, hutan mangrove yang dikelola kelompok tani hutan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Desa Saituan, dan Desa Denai Kuala. Di Desa Saituan dikelola dari kelompok tani hutan nelayan mandiri, sedangkan Desa Denai Kuala dikelola kelompok ekowisata mangrove atau Kemp Putra Denai. Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Sukamto mengatakan kelompok mereka berdiri sejak 2016 awal sudah melakukan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah mereka. Sejak itu sudah memiliki berbagai tantangan telah dihadapi.
3: 2016 awal kami sudah melakukan kepedulian kepada mangrove, di mana hutan mangrove di wilayah pesisir pantai timur sudah gundul dan dirambah oleh para pengusaha-pengusaha, dijadikan ladang sawit, tambak, dan ternak-ternak ayam. Begitulah jadi keadaannya. Jadi maka kami memilih Desa Setuan untuk direhabilitasi hutannya, disebabkan Setuan pun sudah dimiliki oleh pengusaha, dirambah oleh pengusaha. Jadi boleh dilihat salah satu contohnya dijadikan ladang sawit, itulah sisa sawitnya. Jadi kami mengambil ini dengan bermohon kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin yang namanya IUPHKMI.
2: Kemudian ia mengucap terima kasih kepada M4CR PPIU Sumatera Utara yang telah terus menyalurkan bantuan, termasuk bantuan bibit pohon bakau sampai saat ini yang ditanam di hutan mangrove tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kepala Desa Saituan Paringotan Marbun mengatakan masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2017 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka. Ia meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan dalam menjaga hutan lindung. Ia menilai bahwa pendapatan masyarakat dan kelompok tani belum memadai dari hutan mangrove. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka demi menambah perekonomian warga.
4: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini. Karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri Desa Setuan. Dia 10 hektar ada tanggulnya, ada paritnya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
2: Ya, sementara itu, Ketua Kemp Putra Denai Ilyas mengatakan pihaknya dari kelompok berkomitmen dalam memelihara dan menjaga hutan mangrove yang dikelola mereka, dan bahwa hutan lindung yang dikelola mereka sampai saat ini dijadikan menjadi ekowisata alam. Selain itu, sebagian lahan juga sudah ditanami pohon bakau yang dibantu dari program M4CR PPIU Sumatera Utara. Dari sejumlah program tersebut sehingga dapat membantu perekonomian mereka dan warga setempat. Ia menceritakan hanya sebanyak 16 hektar di lokasi ekowisata mangrove yang sudah ditanami pohon bakau dari 48 hektar. Dalam menjaga melestarikan ekowisata mangrove, selama ini disebutkannya bahwa sulitnya air bersih sehingga membuat masyarakat dan pengunjung merasa kesulitan.
5: Pendapatan ekonominya, Pak, kehidupan sehari-hari gitu.
1: Jauh, kalau bikin cukup itu jauh, jauh kekurangannya kan. Cuma harapan itu tetap ada kan. Yang kebutuhan di sini baik pengunjung maupun kelompok, terutama air bersih, itu aja. 3 kilo lebih kurang dari sini, melansir. Jadi kalau di hutannya itu kepiting, kalau kelompok, hasilan kelompok kan itu. Kalau ngambil kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, bisa nggak ada yang pakai cangkuk orang itu mencari kan, pakai cangkuk besi itu kan. Kalau... tapi itu namanya merusak. Jadi kalau nanti dia nggak masuk lagi itu kalau udah dirusak. Inilah yang mau kami cegah. Karena kalau kita biarkan, habitatnya habis. Karena ini sudah dijual.
2: Ia menceritakan selain itu penghasilan warga dan kelompok juga pendapatannya dari pengambilan biota laut seperti kepiting di lokasi mangrove tersebut. Namun tergantung dengan air laut jika pasang. Kalau tidak pasang, maka pendapatan warga tidak ada. Ia menambahkan tantangannya saat ini juga masyarakat kini mengambil kepiting dengan cangkok besi sehingga dapat merusak habitatnya. Kemudian mengambil kepiting yang ukuran kecil. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai kelompok ekowisata mangrove Kemp Putra Denai yang resmi sebagai pengelola berkomitmen untuk terus menjaga dari praktik-praktik penangkapan biota laut yang dapat merusak habitat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersumudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding digelar di Satlantas Polres Jombang. Santianov melaporkan selengkapnya dari Surabaya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
2: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, selamat rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM nih dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tidak was-wasan takut ditilang.
1: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online, Lukman, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
3: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bhayangkara ke-71 ini, semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chandanov melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, sebanyak 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Dan kami hadirkan informasinya bersama rekan saya, Ana Kusuma.
4: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan.

0: mulai AS, guru-guru itu per anak 200.000. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
1: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2: Bantu pengentasan kemiskinan termasuk juga membantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya pokoknya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar karena juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga zakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
1: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Arga Suma melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan kami akan menghadirkan beberapa informasi penting, perbincangan yang juga akan hadir sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

publik dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey. Depo habis, boro-boro dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua.

0: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua

isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan juga untuk Anda yang selalu setia di pagi hari. Kami juga mohon maaf apabila siaran Pro 3 mungkin kurang jernih atau kurang jelas di beberapa wilayah tempat Anda mendengarkan saat ini. Kami juga menerima dan membaca semua pesan Anda melalui WhatsApp, dan boleh juga nanti Anda sampaikan seperti apa update setelah beberapa area dalam perbaikan di 081-399-399-888. Sementara itu, kami juga punya pilihan topik yang boleh Anda pilih beserta alasannya, dan juga menyampaikan kemudian informasi cuaca lalu lintas ataupun juga informasi peristiwa di sekitar Anda. Line telepon yang masih sama 02138445 45 45, 02138623375, 02138662, dan di 02135231725. 5 topik pilihan pagi hari ini. Yang pertama adalah 2 tahun menerima mandat dan capaian nyata untuk rakyat. Kedua, pemerintah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi WNI yang menjadi tentara di Rusia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebakaran hutan yang mendorong populasi gajah Sumatera diambang kepunahan. Kemudian yang keempat adalah fenomena telur ceplok di Gunung Anak Krakatau. Apakah itu? Kami juga nanti akan jelaskan kepada Anda. Dan yang terakhir adalah terkait pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung dan juga menyampaikan informasi cuaca, informasi lalu lintas, ataupun juga informasi peristiwa di sekitar Anda, termasuk juga informasi komoditas pangan. Dan sudah bergabung di ujung telepon ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Risti Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Alhamdulillah, Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Lalu lintasnya berjalan lancar dan aman.
0: Oh, emang udah keluar rumah jam segini?
1: Iya, lagi ini. Lagi di depan rumah ini.
0: Oh, lagi memantau ya namanya ya.
1: Iya. Hmm,
0: boleh, jadi, boleh, boleh.
1: Tadi subuh ya, jam 1 ke jam 2 ya. Terus diguyur hujan, namun ya alhamdulillah adalah membasahi sedikit. Sekalipun tidak tidak
0: mengurangi debu ya.
1: Cukup. Iya, mengurangi debu.
0: Iya, Pak. Pagi ini mau beli topik yang mana, Pak Kendi?
1: Nomor 1, 2, 3, dan 4 itu menarik.
0: Oke. Ya. Jangan diborong semuanya. Satu aja boleh?
1: Pokoknya ikuti semua aja dah. Dan berhubung juga hari ini tidak kemana-mana, kebetulan ada kegiatan dalam rumah. Jadi ya di radionya di-onkan terus saja.
0: Oke.
1: Itu. Oke, makasih Ibu Resti Restarto.
0: Sama-sama, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita bergeser ke Bone, ada Pak Upi. Pagi, Pak Upi.
2: Pagi.
0: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dari suaranya ini udah mantap ini.
2: Ya.
0: Ya, belum sarapan, Pak?
2: Alhamdulillah, lagi hari ini alhamdulillah lagi luka ibadah puasa sunnah.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Mudah-mudahan lancar ya, tetap sehat juga Pak Upi.
2: Amin. Amin.
0: Pagi ini mau pilih topik yang mana?
2: Tantangan yang nomor 1 dan yang tantangan apa itu nomor 3 itu?
0: Nomor 3 tentang kebakaran hutan itu membuat gajah kepada kepunahan, ini populasi gajah. Ya. Kalau yang nomor 1 terkait dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nomor 1 dan 2. Nomor 2 tentang ini eksploitasi WNI yang kabarnya menjadi tentara di Rusia. Ya. Kenapa pilih nomor 1? Kenapa pilih nomor 2?
2: Nomor 1 ini artinya sudah 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya, artinya kita lihat capaiannya sampai sekarang, artinya ada juga artinya masih menjadi pertanyaan, Mbak. Artinya kalau di
0: apa yang dipertanyakan
2: di Monas sendiri, Pak, artinya paling dipertanyakan masalah itu program MBG, karena masih banyak daerah, Mbak, artinya belum disentuh oleh program MBG di daerah saya sendiri, Mbak, di Kecamatan Lapar ya, Mbak. Baru satu SPPK yang berjalan, Mbak. baru mungkin usulnya baru sepertiganya penerima yang anu ya tingkat sekolah yang menerima menikmati MBG. Masih banyak yang mana bertanya-tanya mereka merasa iri Mbak bahwa mungkin hari ini ada permainan karena kenapa seperti yang lain belum diefektifkan Mbak, seperti itu. Jadi saya perlu sini menyorot sedikit untuk kepemerintahan Prabowo Gajah terlalu sepatan artinya SPPG yang belum beroperasi ya seperti itu Mbak, biar artinya para penerima ini merasakan manfaatnya Mbak ya.
0: Oke, baik kalau gitu itu aja.
2: Ya, nomor dua tangan Pak nomor dua nih artinya lucunya nih Mbak, masa artinya cuma direkrut menjadi tentara. Sendirinya di Indonesia ada tipu menjadi tentara. Mungkin di daerah saya sudah ada Mbak, sudah lumayan banyak peminat yang mau ditipu Mbak, karena penerima tentara di masuk TNI di daerah saya sangat tinggi Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu ya. Terima kasih Pak Upi, selamat pagi ya. Kita ke Pak Atong di Pekanbaru. Pagi Pak Atong.
3: Pagi Mbak Rizky Restarto, Pekanbaru. Kemarin mungkin hari Jumat sekarang terjadi lagi, asap lagi.
0: Oh, jadi hilangnya kalau habis hujan itu berapa jam kira-kira lumayan udara lebih baik?
3: Setengah hari lah dari pagi sampai pergi sholat Jumat ke masjid ya lumayan. Tapi hari ini cucu barusan ditengok ke kamarnya nggak keluar, tanya sama bundanya nggak sekolah lagi, PJJ lagi
0: katanya. Oh oke, okay. Ya. Berarti itu kejadian hari Jumat kemarin dong. Ini sudah hari Senin, ada Sabtu Minggu, sempat hujan juga, Pak Atong?
3: Enggak, kemarin hari Minggu kebetulan Pak Atong di luaran dari jam 10 sampai jam 6 sore. Pokoknya kalau kata Ayanda Soan yang di Samarinda mataharinya udah tiga.
0: Baik kalau begitu ya. Mau pilih topik yang mana, silakan langsung Pak Tong.
3: Nomor tiga.
0: Kenapa?
3: Pak Tong turut berduka cita dulu karena kami di Riau ini kemarin gajah jina yang namanya Diego, usianya 16 tahun itu gajah udah dijinakan masih remaja. Kebetulan kemarin mati pada hari Kamis,
0: kasihan
3: 16 tahun. Kata dokter hewannya kena diare. Dokter hewannya BKSDA Riau sudah berusaha mungkin lebih dari 100%, tapi apa daya.
0: Jadi memang karena sakit ya, kalau itu ya bukan karena karhut lah.
3: Tapi kan ada efeknya juga. Riau ini kan hampir sama dengan Kalimantan paranya. Jadi kalau diagnosanya kemungkinan besar faktor makanan. Tapi kalau menurut feeling Pak ya, yang gangguan cuaca biarpun gajah jina, tapi kan dia tetap bermain di area.
0: Jadi memang karena kena ya, mungkin ada dampak juga ya.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Tong. Ya, baik kalau gitu nanti coba kita dijawab dengan para ahli ya. Pak Tong, terima kasih. Selamat pagi.
3: Sama-sama.
0: Dari Pekanbaru kita langsung ke Kutai Barat, Pak Arianto, pagi Pak.
4: Selamat pagi Mbak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah Pak di Kutai?
4: Cerah bersinar, anak-anak masih BDR kalau di tempatku.
0: Apa tuh?
4: Belajar dari rumah, kalau lain-lain kan PJJ. Silahnya Mbak. Tumben gak triple pagi ya, biasa pagi.
0: Iya, soalnya hari ini olahraganya belum nih, mataharinya masih tenggelam.
4: Oh iya kan, jadi belum warming up.
0: Belum WU.
4: Pagi-pagi, sleeping beauty, nah itu.
0: Pak Arianto mau pilih topik yang mana Pak?
4: Itu yang nomor 2, sebetulnya nomor 1, tapi saya kok itu nomor 1 apa capaian Presiden Prabowo dan Gibran ya. Cukup kira pencapaian pemerintah DKI Jakarta.
0: Tapi kan Pak Haryanto di Kutai enggak merasakan. Jadi kita yang ngomong yang makro aja nih pemerintahan Presiden.
4: Iya, yang
0: mana jadinya? Nomor 2 ya, tentang tentara WNI kita ya.
4: Iya.
0: Kenapa tuh Pak?
4: Daripada jadi tentara bayaran, mercenary, lebih baik kelaku ya jadi mereka itu. Tapi aku dikirim ke Papua sana. Aku Mbak Rizky ya, mm-hmm. kalau TNI Polri mengizinkan aku aja dipersenjatai mau, aku dikirim ke Papua sana.
0: Oh, oke. Okay.
4: Perangi KKB, perangi mm-hmm. OPM. Nah itu kenapa takut?
0: Yeah,
4: nah kan
0: yeah,
4: gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan pasti karena faktor ekonomi, mm-hmm. iming-iming gaji besar. Apakah itu termasuk kategori TPPO kah?
0: Oke, okay, nanti coba kita jawab. Bagaimana ya. Terima kasih Pak Arianto.
4: Atau warga negaraannya.
0: Oke, okay, nanti kita jawab ya. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih,
0: selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
0: Dari Kutai kita ke penelpon terakhir Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Yang pagi ini menggunakan daleman baby purple atau baby pink itu Mbak Risti.
0: Iya.
5: Karena kebetulan akhir bulan ini kami Kataman Al-Quran ada dress code-nya, ininya apa kerudungnya baby purple atau baby pink katanya.
0: Oke, okay, ya udah nanti boleh kita pinjam-pinjaman kalau gitu ya Bu Indra ya.
5: Iya betul.
0: Bu Indra pagi ini mau pilih topik yang mana, silakan.
5: Ini tentang kepunahan itu ya, diambang kepunahan
0: gajah.
5: Gajah iya, tapi sebetulnya dengan keadaan sekarang yang begini, yang bakal punah bukan gajah aja tuh, Mbak Risi.
0: Tapi
5: sepertinya makhluk hidup ini.
0: Jangan dong. Nanti saya nggak dengerin Bu Indra pagi-pagi.
5: Insya Allah kita selamat kalau kita apa melakukan secara kerennya mitigasi gitu. Jadi hal-hal yang harus kita waspadai ya Mbak Risti.
0: Oke, siap.
5: Ada perang, ada gempa bumi, okay. ada banjir, ada sebagainya dan
0: okay, tapi nanti coba dijawab ya kalau begitu ya soal gajah ya.
5: Fenomena Krakatau-nya ini bagus juga ya. Jadi ada anak gunung seperti apa? Seperti tumpeng gitu, lalu di atasnya itu ada kawah di mana muncul
0: telur ceplok ya.
5: Iya, jadi rupanya okay. kita juga disuguhi pemikiran untuk bagaimana bertahan dalam kehidupan ini.
0: Nah, yang itu penting. Itu. Oke, nanti coba dijawab ya. Terima kasih banyak Bu Indra.
5: Terima
0: pagi.
5: Kasih.
0: Demikian tadi para pendengar kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi dan perbincangan dari fenomena telur ceplok di Anak Gunung Krakatau bersama anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia dari IAB ada Dr. Daryono.
6: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Daryono.
7: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Daryono, ini gambarnya menarik kalau dilihat dari kamera atas ya, atau kamera pakai drone. Tapi sebenarnya ini fenomena seperti apa sih bentuknya? Kayak telur ceplok, kalau tadi pendengar bilang bentuknya jadi kayak ada tumpengnya gitu. Tapi apa sih yang terjadi? Apakah ini masih sisa dari erupsi kemarin dan sebagainya? Silakan.
7: Iya, Mbak, jadi fenomena geologi ini, Mbak. Jadi satu hal yang biasa saja sebenarnya, satu hal yang lazim, normal ketika sebuah erupsi dan menyisakan di kawahnya seperti itu. Jadi itu fenomena geologi unik ya. Jadi berupa genangan air kawah yang menyerupai telur ceplok raksasa ya. Itu yang terbentuk di kawah gunung Anak Krakatau ya. Nah, setelah aktivitas erupsi kemarin itu ya. Jadi ini sebenarnya rekaman video udara drone ya yang memperlihatkan fenomena langka itu diambil oleh pemburu ya konten ya. Seorang videographer asing bernama Jordan Hall kalau nggak salah ya.
0: Jordan Hall, yes.
7: Dan melalui akun Instagramnya itu @wexcessing ya.
0: Ya betul.
7: Jadi ini memang akurat banget ini apa ya?
0: Menarik ya untuk dipandang, kemudian untuk dibicarakan ya. Juga karena bentuknya yang unik ya. Tapi sebenarnya yang kuning ini apa Pak? Ini belerang sulfur.
7: Iya, jadi pada awal September itu kan erupsi rentetan ya Mbak ya. Jadi ada eksplosif yang cukup besar. Nah setelah fase erupsi utama tersebut meredah, dan kondisi gunung menjadi relatif tenang, itu kawahnya menyisakan lubang besar yang cukup dalam. Nah, air tentu saja ada ya, baik dari air hujan maupun rebesan air laut dari sekitar Selat Sunda, itu mulai menggenang di dalam lubang kawah yang masih sebenarnya masih aktif juga itu ya. Jadi intinya air itu masuk ke kawah itu ya. Karena berinteraksi dengan material batuan di dinding kawah yang mengalami perubahan kimiawi, ini istilahnya Mbak, acid sulfate alteration istilahnya. Nah, pinggiran genangan air ini memunculkan warna keputihan. Sebenarnya juga ada yang abu-abu terang Mbak, dan membentuk visual layak seperti putih telur. Nah, tepat di tengah kawah Mbak, itu aktivitas vulkanik minor masih terus melepaskan gas hidrotermal dan gas belirang murni seperti sulfur ya, yang Mbak bilang tadi sulfur belirang itu benar sekali ya, yang suhunya itu juga sangat panas itu. Nah, ketika gas belirang pekat bertekanan ini menyembur ke atas dan bersambur dengan air kawah yang ada di titik tengah itu terbentuk endapan mineral sulfur murni Pak, yang berwarna kuning cerah yang kulit ya.
0: Okay.
7: Itu memang sebenarnya sempurna ya, memang itu ada di bagian tengah kawah yang menyerupai kuning telurnya, jadi setiap kan putihnya apa, kuning apa. Nah, fenomena lingkungan kimia alami ini terekam dengan jelas melalui kamera udara atau citra yang difoto oleh pemburu gambar menggunakan drone itu, dan langsung viral kan di media itu kemarin. Karena kemiripan bentuknya sangat presisi dengan telur mata sapi ya Mbak.
0: Ya, kalau kita bikin telur pagi ya begitu ya biasanya ya. Tapi oke. Kalau memang ini adalah genangan air kawah baru ya. Nah, kira-kira apakah kemudian karena ini gas panas juga dalam beberapa waktu nantinya akan berubah warna misalkan, atau ini hal yang dalam bisa dibilang kondisi wajar kalau gunung api bisa menunjukkan kontras warna seperti ini ketika terbentuk kawah-kawah baru?
7: Iya, ini akan sangat mudah berubah Mbak, nanti kalau ada dinamika erupsi atau tekanan gas lagi, kemudian ada bahkan ada terjadi erupsi lagi, itu ya terus akan berubah Mbak, dan bahan akan hilang itu. Jadi itu sebenarnya dinamis Mbak, ini karena posisinya sedang memungkinkan untuk terjadi proses seperti itu Mbak. Nanti kalau nanti ada dinamika magma lagi, ada erupsi lagi, itu akan hilang Mbak itu.
0: Baik, kalau dilihat juga dari perkembangan anak gunung Krakatau, seperti apa sih Pak yang kemudian juga harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua saat ini?
7: Iya, sebenarnya kalau erupsinya sudah luruh ya, tanya masih ada gempa-gempa vulkanik yang kecil. Jadi saya membaca laporan dari PPMBG Mbak, sehingga ini masa-masa yang sebenarnya cukup kondusif ya. Namun demikian PPMBG kan saat ini belum mencabut status 183 itu ya, sehingga bagaimana juga tetap kita harus memegang arahan PPMBG untuk menghindari 33 km dari kawah. Nah, ini sebenarnya kan gunung api ini sama dengan gempa Mbak, perlu diprediksi ya. Namun demikian, kalau gunung api masih bisa dimonitor terkait dengan aktivitas seismiknya ya, apakah ada peningkatan apa gempa vulkanik dalam, kemudian apakah ada dengan berbagai macam frekuensinya, itu dikenali bahwa ini akan ada erupsi atau tidak, itu PPMBG sudah sangat memahami hal ini Mbak, sehingga kita harus terus memantau dan mempercayakan apa yang sudah dimonitor itu. Nah, terkait prediksi itu terusan sulit untuk dibuat, kecuali ada data terbaru yang menunjukkan indikasi gempa menerus misalnya, itu ada sini-sini akan aktif lagi. Namun sejauh ini cukup kondusif Mbak, dari laporan-laporan yang ada di PPMBG itu Mbak, di magma.
0: Jadi untuk jadi untuk sementara anjurannya masih tetap ya, kita tidak boleh punya aktivitas mendekati dan sebagainya seperti itu ya, yang kita ketahui selama ini. Oke. Ada himbauan mungkin terakhir yang mau disampaikan juga kepada para pendengar, Pak Daryono silakan.
7: Ini kondisi Gunung Anak Krakatau ini kan masih dalam status bahaya 3 km ya, sehingga tolong untuk tidak mendekati, mengambil gambar atau apa, apalagi pertama sih sangat tidak boleh ya, karena memang kondisinya masih sangat berbahaya, apakah itu mungkin adanya lontaran lapili atau bahkan bom mungkin ya, tugas-tugas adanya gas beracun itu masih memungkinkan, sehingga itu sebabnya PPMBG masih menetapkan status ini dan diberlakukan hingga nanti PPMBG berdasarkan observasi alat visual itu memungkinkan untuk diturunkan. Tapi yang pasti kita percayakan pada PPMBG karena mereka yang memiliki kewenangan terkait dengan operasional monitoring gunung api, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses selalu.
7: Terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari salah satu Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono, dan seperti disampaikan bahwa ini merupakan aktivitas pasca erupsi dan ini murni proses geokimia alami, bukan pertanda bahaya atau mistis. Jadi Anda juga tidak harus percaya pada hoax ya, karena memang informasi dari para ahli bahwa ini adalah bagian terendah dari kawah yang berbentuk kuning dan putih. Kuning ini dari genangan air kawah baru, gas sulfur belerang, dan material vulkanik yang berakibat pada aktivitas hidrotermal. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang melintas ataupun juga yang berada di sekitaran anak Gunung Krakatau, larangan untuk menuju ke sana juga masih ada. Dan juga sampai dengan hari ini, kita juga masih terus berdoa agar situasi dari erupsi gunung di beberapa wilayah di Indonesia berangsur-angsur pulih atau membaik.